Ya, xindari xexo xitwaku xinghena hi matimba malawa xisukaka Alberto Muceka. Aku n'waxibewulani.

Sera simrera meng samerska kahle ega arukeli loko aku happy people erungwana resimleri bakuri khalange kahle hi boti stereko meng sera mina afamba sungwe kahle ka 0608875942 tangwe tinsimu tshamse kuina karana mthlasiko

Eba ikha ikuma kahle ngopfu mingisame ku Julius Mkhwanazi eka tlhelo ra yena swa ha ri tikeni swinene. Mingari va leswaku yena xikan'we na van'wanyani lava va ku va kha va ri va hleketeleriwa va va kha va khomeni leswi va ku swi kha swi khumba kahle na ti-case letiya lava ku kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamina ku ri 85,000 ya bail already va ikha yi humesiwile kambe ke va va kha va kuma kahle ngopfu mingisamina ku ri hey ku tikeriwa ka Julius Mkhwanazi ka haya emahlweni tanihiloko mingisi ra mina ku ri vona i Julius Mkhwanazi tanihiloko va heta va va kha va khomiwa nakambe 5 August ka yona n'hweti ya leyiwani xikan'we na van'wani va vona a ndzhaku loko va kha kume leswaku va va kha va ve na xandla ka ku tekiwa ka vutomi bya Emmanuel Mbetsa emutini wa yena hi lembe lera ra 2022 va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisi ra mina ku ha Mkhwanazi ku le ku tikeni va va kha va ngetelele yin'wani milandzu ehenhleni ka liya yin'wanyani leyi a yi ri kona yinharhu lava ku kha hlamusela kahle ngopfu ka nkarhi wa sweswiwani i ya ku teka ka vutomi bya munhu xivutiso i ku swa ha ta va fambela kahle na mingisi ra mina a famba swin'we kahle swinene kambe ke sweswa ku ri swihungwahungwani leswi a hi mi khomele swona eka nongonoko wa weekend breakfast yi nge swi tivanga mingisi ra mina ku a yi khona a ha ri kona hinkwakonkwako ambe ke hi va hi kha hi sale kahle hi swiphemu swa ku va hi kha hi ya tlangela siku ra wara ku velekiwa hinkwakonkwako laha i va ku hi kha hi ri kona nkarhi va leswaku hi va hi kha hi kumeka kahle ka 060-887-5942 kambe ke va ku mthulise a nga khali simu ra ya ri va ri kha ri suka kahle swinene eka maliki na ringo na tshembe mpela mi ta mi kha mi tiphina tiphineni.

0: Raja Semua Asyik. Raja Semua Asyik. Raja.
1: Hello, saya sungguh rindu, saya suka kan. Hello, saya suki li. Yang song top 20 mix Raja Sara FM. Hai, saya suki li. Akan nana ke. Hai, ya suki li na. Hai, ya suki li ke. Okay. Hey, aku berkira kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebera kasih. Sebrakasa big sorobina mana ibar sebrakasa lertakasa la sebefri sebrakona kabisho subscribe sarana kashimela shasha uma kuma mbere number 20

0: tsamaisa sekilana halle swo bya kwala ko suka ka xitulu lexiya xexikarhi ke a wu suki va george a ri sivra kata ku suka le ka xidombelani xinombelani se sta swona mixo wa mina a ri sivra kota va ku khwantamu yo ned khwantamu kulalala o a ri tsundzuka risivuleri mixo ra mina mara ni vula ku a ri tsundzukanyana kahle va ri risivulerane a ri sivra le ndyaku le a wu xava iman ey mi ri yini na I'm going to go to the next one. Hello ndo ka tshoka bagari ja bera jive ka ka commentary ndo bera sa wara liani ya kume ka se ba mixer ay bulika 060875942 la go tsho se go rwana fela on come out with a mixer ramen la go tswara di pepper na di whistle im gebela namhla swentle go randa mixer ramen on kuma mixer la kuna mono la
1: re go mwa
0: e ga se ka the
1: ga mo pomelo
0: e tla ise ke le papa remote
1: ya ga di ga go se la ka ntse le di mo ko na ka ne ka ne di mo
0: papa au po be me se mi se ne papa remote
1: I'm going to go to the house.
2: Ershida DJ Raja, nanti pelak ancur kau nak tinggal. Rindu sifir kan nak bertemu kau min, nolak sama nak merakai. Nak kau lekam aku pas berusaha seni bermain syarat di kungkuan. Nak mana anak kau yang sedar dia makan kuantan. Nama akan tiba kan tinggal kuah bayang serigis area Raja. Yang seruk ancur kau nak tinggal yang huruf demi kau min rindu sifir kau nak copen bay.
0: Egasega, selamat malam beli terlalu 060. Kuna mulu lah. Yes.
3: Guaramela nyano. Guaramela nyano. Guaramela nyano.
0: Eh,
3: bo masaya mitaka chirisha mana, shamuna leja. Le sia khale ana ha sha bola mi. Ya. A khale ni rashina malembe masashi na le ya gulugulu landeni ri heri le ku.

Dar saudara legasi Malaysia Syabu komen combo number 17. April SKP sebraga tak apa no more ya. Ada sebraga tak mungkin suruh minum segala busi. Sekarang sebraga rona TNS. Pakai agar sebraga rona kemah jabat segera berjalan mungkin suruh minum jalan lagi. Insya Allah kasih Malaysia. Insya Allah lagi kasih Malaysia. Anda mungkin suruh minum syabu. Comment sebab number 16. Ila ingin aku na eka majambu. Ia segera nama tadi jampa. Etiko na eka majambu laman. Rumah lagi suara itu mungkin suruh WhatsApp ya stage ni. Tapi kan tangkas mungkin di sana ada eka majambu segera rona. Tidak tunggu tunggu takkan ditanya tamzara. Tapi kan tiksa kuin berlaku fabrikan nongonok. Ila yo ya leyo. Ada sebuah jawapan lah ENG di sebuah korang akan sebelah syam komen saya buat number 16.

0: pfulela radio wena o itsikisa swa swo ntsena je u pfulapfula vayona gqina mi ni ta yi lawula ni nga tshama kona lamixeni ni ka madyambu lamawani ne hayi sasa sa vhele mahlweni ka na kona ko madyambu ya siku ra namuntlha wena mixer wa xisera fambi ndlela leke na kuma lama nga laka mikandziyisi ya marito la lava nga va karhi va rhumela eka madyambu lamani ka va sinda ku va karhi famba na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo va kona va yingiseri lava nga rhumela mikandziyisi ya marito ne a hi ti leswaku ri famba namani ka madyambu lamani a hi ti laha
1: I'm
0: going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. I'm Weshe. I'm going to go to the house.
2: Teacher Rajaman, hi ku yingisa ku antswa ni ku fakela ka bushka la ni kha ni famba na wena ni kha ni ri la Rotterdam. U ri na swona mutlhatsena a kha sukela kwale ka minginisi block two ni ku danko DJ Rajaman.
0: Ni mi khesa swena swona mutlhatsena khesa swena ndlela leyi ka swin'wana va ni tsanerile ka madyambu lamawani mixer wa mina va ku hi swin'we ni ri kwala va ri hi swin'we from the General Patson Khosa eka xitachi Gambatlo ni mi khesile General la Gambatlo la hi ndlela leyi van'we va tlhela va tsala na vona ku ri perile Rajaman swolagama vasa la ka bode hi swin'we mina a hi ndlela ndiyisiwa ka madyambu ya siku ra namuntlhane a ni khoma nka.
3: Iya, ngi sarka amsa raja. Iya, ibu san jema kami suka kuala kan dambe aku mixer aku kuala mungkin naga Boroman FC. Iya, raja.
0: Jangko. Yes, saya mungkin sini jalan lagi. Huna kami suka naga baca baca kerana macam mixer apa nene. Ngatuk pamer tuan apa lagi naga naga koma tiba. Naga naga kau lagi kesana nana raja awak sih the breeze of the weekend night lah. Eh, jaga naga baca isan sini jam mixer apa nene naga naga baca baca kerana macam. Kerana mungkin kalau kami kumpulin berita mana yang sahuran lain kompo. Ayi bila naga macam bela mana. Jaras guys ini mana. Ayi kerana kerja awak nene. Kanu pamera menangga, kaya emas training jela lega. Inang kanu kau menangga lo, wena mixer. Awa jisara family jela ayo iyal lai. Lo serso, ni pamera le menung kita menangga jela le. Ada sebab kata master KJ, skill John Mo bersebab kau dipinir roda mixer. Rakan sebab saya sebab komen jangan number 15 repairil.

0: Una. Raja Shamuhashi.
1: Raja Shamuhashi.
0: Raja. Ikuti tupeli japa tutsu kumbela. Sereka chisarefe.

Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo jesifu swatu homu tihubu timbote tinyimfu tihonje nesumanu sutala batlabo kumela sokudya swatu product hambana hambana leti katsaka DAs siyakula pupu eagle rock na trimu unga tlhela u tikumela kettle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 unga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va kumela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patro super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro.